0: Iyo sini ni mata 55 yo cyaca kabe cy'umukino rwoze kepe gihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kepe gihugu ya Australia ari cyaro dutarukoje tega matwi. Aracyari mu ryonza aracyari mu guseru ganzu wanyu. Cyo cyambere cyaranye bitego biri kubusa. Tujye kumenya ese igice cy'akabiri deze mita ishiki fashe iki bitsi iki. Deze mita tujye gutanya na Liver Trading Liver. Liver Trading Limited to Ashime Chan to Nye, Desemitaria, and I want our Saz and another Chan. But we're going to show the Fitomi Liver Trading Limited, the Bizinskan Visa. I'm a silicon tube to a Trikunga Yokabisa Muliva. If you can get a contact audience, if it's Chitko Supaguru Atari, even Numunanje. If it's a baguette as Atari, Kajama Fire Distinguishers. If the carbon dioxide fire extinguishers, kajira masiving machine. Ano swonye, ijikwashu cha liver, kujangu chimenye nuko chwa chiriwa, ichirango cha Liver Trading Limited. Tuchire vaneza, numo na chiri, ichirango cha Liver Trading Limited, uiha hile rigos. Hey, ama power jet sprayers. Muririfa nutunu tukwa, yo ruganzu, ruganzu.
1: Yewe, yewe.
0: Ni ichie jikwashu muririfa we mera umva uchene kushuni josu.
1: Ah, kuna kwanza mwaza guri chibanzi. Ariko, kano kaya mwuma furanga machi mfite.
0: Wabasha kugura michi.
1: Muririva hawa iwe nubirinjo hira chani. Vijanyi ni vikoreshu, vikoreshu kwa mkoreshu. Chani, mwana wachini ya masabune ya mwukatanu kanya. Wachini ya masabune meza. Akorisu kwa makasabune yozi bjombo. Chila zira kuri ya kuisano kumbiri kukunuka isa uni.
0: Dore jikoreshu muririva ni mera jiu.
1: Eee.
0: Irankweto yabo bajyana mu kazi abantu bakora mu misozi
1: cyuma mbere
0: eh irankweto nonye narwo magishaga mu nyane mu misozi
1: eh
0: kuyambara bisanzwe
1: uyitsape kandi
0: eh nyine na itsapa kagenda
1: koza gashya
0: umuntu yambara irankweto ge tubona ni nk'umukomando urwana intambara zo muri za Bangladesh
1: baranakuba
0: eh batona kuba ikiri cyakabiri Liver Trading nemera ikintu cyitwa tatuboro twa twimwe
1: cyan bagatora mu gishangara umba ni ikibazo
0: umuntu hatuye abazi neza uko biteye Liver Trading Limited nimero yabo ni 0788 3 0 3 0 8 3 5 4 1 yitwa Liver Trading Limited
1: yewana kabisa turebe
0: ya kuri YouTube mugaruka tuzo tuganira gake gake bana Problemi mitara wa inguru ya nje deze mitaru ganza la wahi ya iyo. Tanga inguru ba imeni banga, oi jeva mjuri. Ngo, ngo na hindi imeni.
1: Na hindi mkubisa nazo, ya brago.
0: Chazo na kwe imi.
1: Mwariko ni sawa, ni inguru nziza.
0: Tere kuri miri ura, jira yu, jira yu, jira yu.
1: Ni inguru nziza uri, chana shabe chujere mwono.
0: Chira kuru hane mwana bibu ina vigane, watu janu bichi.
1: Kono mwana mwiganye. Kona mwana mwiganye, yaswa teku kuri ore pepo.
0: Jauh kau nak bunyi Bruce sama Amerika.
1: Orang bukan cikir kuih. Katulah beri nama. Nanti ada sama teman kuih nama naga. Attention. So sama nasi tuh mula kabisa.
0: Aku amu gani. Anu muna buzi cino. Sini dia ama sone zat am matu ini. Niko.
1: Eh.
0: Wajib.
1: Ya, katulah sahaja peri yang ya USA Chris Richard. Atensi samuka. Ihu teri aku rahu ni mengempi ni maka teri aku Freeman. Atensi Freeman. Kubi teri aku sama cina. Saku mending itu aku terangga.
0: Botri kau nak kosmir botungara.
1: Eh.
0: Aku katu semua bosnya ya aku gani kalau botu bosmu itu kita cian.
1: Ya la la la la la la la la.
0: Varatene shimima na kusanda mimi na chani pe uziko sega imbaro tapapa mfichinyom.
1: Eh, ariko mone ya na.
0: Ako la ni zikuru tumukuri juu truku gani? Truku gani? No, anza riwani.
1: Zawe, karinga zase manuka.
0: Harian huyi. Kana gana kaka taka juu anju uti manu, uri manu.
1: Mzana riwichi na biya aresi. Wana abantu byara buza baje gukina VR.
0: Gutwara wallahi wallahi gutwara ice twe duhagaze gi nawe. Sinzi uri mu ngo busikare yo yafo ngaho. Nuko uri duhagaze nyewe turaganira.
1: Romanza kugyu. Ngo ndabona amasa taraya. Satana arabesha. Umugani wa mutara musatari n'umugome baraka muci ibintu bye kabisa.
0: Bayi barike mugiteze.
1: Eh.
0: Ngo ndabona amasa taraje kumera nk'umuntu twa Yves. Yves muri ya campagne ya telefone umukome dire muriba. Ugikorto ndusetse. Para uye arabo mugi hano njanja arandira. Ndabona amasa taraje.
1: Sinduzira.
0: Eh nje ni dukoko tari kuri mukuru gihugu. Kana gari cyero.
1: Ndabura rwaye.
0: Nta meza byaciye mu rwose.
1: Ano abantu baturi hafi indera mu mugwe ba bafatiye gitano.
0: Ese ka. Nta meza byaciye mu rwose. Tuganira ngira mukuru gihugu.
1: Kato na meza mara.
0: Mukuru. Tuganira kandi tuganira ibintu biri seriye pana. Tuganira ariko ntaguze ikintu.
1: Nuko wavuze musaza.
0: Ba nuko atansiye doko.
1: Arazamuka bari guna yitaga tariya. Bari guna zamuka. Bari guna umuzamani 1-on-1. Arakwari mina bari guna.
0: Yewe we.